Hei, Akashvani Aizol, FM zawai zapoin pasari a changa puan chuani. Zaya fakin hun kan mang ho don anga hun man pui tu cheu hi RJ Sailo felti kani a tunchum hi kan segment to ber voini ta na kan hun man mizobi ka chuan top na ber tura lo ni le ta a chuwangin ngai thatu te in zawain zaya fakin hun min man pui tur cheuin kan som le chewa tunchu ma hian vanal mangi le kel thang zela tena pathian fakna lan sakmoi tak tak te kan ngai tha ho le donani kan hun chan nan thlamwan na fam kim ti la vanal mangi na sakilo ngai thang u

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang kochalaute andam le vathainan le taksatsakna anlo nei theinan Dr. Tipon Cha anti berani. Naupangin kochalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur kochalo are ma ORS pek chhun zom reng tur. Kochalo hian taksa atui ril hlohna dehydration akhen thei dehydration inei lohnan ORS le zingki ei vatton nia.